Munman pernah menggunakan mudah ayar baraya ganja harnar perpanjian gan pernah munman salam harnar ya khan debar naria mand anupab anas munman perkas menggunakan pernah menjalankan mudah ayar cediang asne ya panggil puma.